Hai no hai di bor kaham bai lam sab kiro khnai tong nai jo tata khok te bukhok sonon aur khnai tong 101.6 megahertz fm ujjan tan te ang tong no bukhok rima ojrabo tabuk jin studio nazar khok ta bui dong hadi boni dam shata bo shute bure ji char mukh khuli ji sini hinge tabuk jin te fil sa panna angkha a sarang sidi sarang di sarang sidi Hingga apa anda, engkau cengkit cah awareness program ba ketar-ketar sering menang tu ikok cawo zaman nanti. Tapi tu tung mani, balik na tung mani marang zakah de temperature berlay saka kaza no hina manu tini dogo to dasar ingat hana watai wai thak drop ba. Piapa jenis tungi fibro. Tung nani mautan yang itu, aku liam saya dogo to tapi tung wahaya de ba. Kami am sorry kalau tu tapi tiada bahagian orang orang kiri pun ada sang nobar kesang nobar masau. Tiada betabuk tamu nuk para orang bo agi nihai shoni nuk hani nuk le tangan sabtu mana abo tangan maman thukliya hani nuk bo tangan kerong nuk kerik yang hai ni baga tabung hajat tu building abo hai nampang tahap wall panengka full panengka chatui panengka. Piaba shar logo chahen tong osong tong man phano machine logo tong man phano oh ba hai nok roko hinge tung mani jora hanga ka hockey wo hockey wishing go tong mani hai ba hockey saka wo ta wa yok ton jang ma hai ro ung ba ung phu ni ji bo feel khai ka thanga e ba bui bo ka bangkok obaina sa nga hai ni bagai no kami am sai roko to asak jaga ro Keserai begini aku ba, ceng tomong no naga lagi ni bufang wa fang kai kahingke asaklom rok bay, cini naga roko direct sunlight klaya engma bay, naga roko kesang tongi mano, hai pun no belai bufang kotor pon narak sak na iya, atam ni hingke no berwat ni jorah hingke apa bagai sa akabika, fia ba kisa naga no zaman boundary yang guru itu kebang mah oh deh darab bukan hima hairok tong, bukan kebang mah sahong mana bukan botong, tapi kecikon mikon type cuk tu toro hai pun no, 20 tahun hairok le toni mana, ceng bono tantan ipun no bedak, bune tantan ipun narak itu mana tak ko, okay, norok botuh sini bilana jeng fresh no baru masa ni nengke kan lagi nebu fangwa fangro pasang kain ni leh nang thai kelayu, tapi abu simi ya, seng cini nok to cini bagai belai kan nang kuku hai tu bana, kagi ni hai shondok to man thukya shong to shond to belai kan thanda abu to shai lab kare, hai pano jeng tabu kujek hai tangai tongo, jeng abu to nuklai sereng lay abu chol sing thangai to mak kelay ni nok kun to kelay dek kare hai tu bana, ya hai ni bagai no Baksa saman kenapa para rokok leh, mana ektala tangga chati mili woi, tongna ni motonye esis saraka amseke tunggu ni show. Kamu tama para tama aguli, jatuh jaga no haying nai. Kita dua tala tangga ibu shaka tung nai. Kamu tte tung mana thak play mungkari. Kaya atung no katina bagi no jengka lagi ni bu fangwa fang jeda cin jengno shaklom diwo. Jeda shatung jengno kasuo, ba. Jadi 100% kasui me, fana nombor fana jengno kita cang dor dor, kat Tony mana? Abah hai kira kat tomong seng sini nombor apa ini? Tony makan ke? Ok kutung ni kita lekati uyogi mana ni kakau? Tapi abah sih mian kan lagi ni kuai dor, kai kengai neng kuai. Masa kah falu yaman kah tapi pun tak cukai kengai sayu yaman kah falu yaman kah abah jadi no kai siapa nang lezak? Ke fadi? Ozorau seng hai nohai rasa membuka tang lain, hobi ni aku lom. Kerana tu korang pandu tu boleh fight tengok, nong ni bukuk. Kena lainnya, hozra hanya hai tetang syarat jamu. Kerana tu ni salah satu point dok mereka harus FM ujian tengok.